Obi amene na enya hwe. Sina Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom se jata. Menya se. Sina Yesu di mu. Kanenim. Abu bom se jata. Obi amene na. Sina Yesu di mu. A kanenim. So Abu bom. Abu bom. Abu bom. Jesus.